ohi David mpai bonio enyom etre aduoson baako ni chichemu enkono no se ntomentwene menkokra wabrem na sama ho ade nso sa menyao me entene dai uba dina menso so me se sama ho ade nsa me mere wabremu a papa menyao me wate men pai bom nso menyum tom ma sempakam ura eya kula me.